bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan selalu menyertai Mbak Nina dimanapun keberadaannya. God bless you. Ibu Hendelina Helensi Erin, shalom. Selamat pagi. Terima kasih sudah muncul di Star 105,5 FM ya. Baik. Semuanya sudah terbaca ya. Oke, kembali kita dengarkan pujian Ku Perlu Engkau Tuhan.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, Tuhan Yesus baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita semuanya ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 21. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita tutup Restelot program pagi hari ini dengan doa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Buat hari ini, kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Bapa bahwa nafas kehidupan, kesehatan serta setiap berkat yang kami terima hari ini adalah anugerah yang daripada-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati dan tidak mengambil pujian atau kemuliaan yang hanya layak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh perkataan, perbuatan dan karya hidup kami menjadi alat yang memuliakan nama-Mu semata. Jika ada rencana atau langkah kami yang keliru Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, bukan kepada kami ya Bapa, bukan kepada kami, tetapi hanya kepada nama-Mu segala kemuliaan. Kami rindu juga ya Bapa, terang kasih dan kemuliaan-Mu nyata atas bumi Indonesia. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang diberkati, yang senantiasa memancarkan terang Kristus dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pulihkanlah setiap daerah yang terluka, cukupkanlah kebutuhan rakyat yang kesusahan, dan berikanlah ketenangan serta damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami rindu Tuhan terang kasih dan kemuliaan-Mu nyata atas bumi Indonesia. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa, yang selalu rindu memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan berikanlah ketenangan, biarlah melalui setiap kemajuan, perjuangan dan kehidupan kami sehari-hari, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan dan disembah di negeri tercinta ini. Bapa, kami berdoa juga buat pemimpin di perusahaan tempat kami bekerja ya Bapa. Bapak Andoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, Engkau tahu ya Bapa, betapa mudahnya hati manusia tergoda oleh rasa bangga, pujian dan kesuksesan materi. Karena itu kami memohon dengan kerendahan hati ya Bapa, jangan biarkan pencapaian perusahaan ini membuat kami merasa tinggi hati atau lupa diri. Pakailah perusahaan ini untuk membawa kebaikan bagi para karyawan, mitra kerja, pelanggan, dan masyarakat luas. Berikan kami hikmat, integritas, dan kejujuran agar bisnis yang dijalankan ini tetap berada di jalan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Jika hari ini mereka dan kami diberkati dengan keuntungan, pertumbuhan dan keberhasilan, biarlah dunia melihat bahwa itu semua terjadi karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan yang menjadi milik-Mu Tuhan, bukan untuk nama kami, bukan untuk kehebatan perusahaan kami, tetapi hanya bagi nama-Mu dan kemuliaan-Mu segala pujian dan syukur ini kami kembalikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kegiatan lomba mewarnai di Star FM hari Minggu besok ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong biarlah mulai dari persiapan hingga selesainya semua boleh berjalan lancar. Setiap kebutuhan yang diperlukan kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menyediakan, dan Tuhan Engkau yang memampukan kami semuanya untuk menyelesaikan tugas kami masing-masing dengan benar. Kami juga berikan Tuhan tolong ya Bapa, kiranya Engkau berikan cuaca yang baik untuk mendukung kelancaran acara ini Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang akan berlomba, berikanlah mereka hikmat, kreativitas dan sukacita, dan tolong tangan dan jari-jari mereka Tuhan agar bisa mewarnai dengan rapi, indah dan penuh semangat. Berkatilah juga para orang tua, panitia,
juri yang mendampingi acara ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Bapak, sehingga semuanya boleh selesai dengan baik. Biarlah seluruh rangkaian kegiatan ini mendatangkan kemuliaan bagi namamu dan membawa kegembiraan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat Oma Liani Chandra, Gebi yang ada di Depok, juga Opa, kiranya Tuhan memberi kelancaran setiap pekerjaannya, usahanya. Ibu Bertelianini, Om Yudi, Abah Wesel Samplangan, Bapak Setia Budi, Bapak Wiji Mulyono, Ibu Wayati, Bapak Tony, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Ibu Kian, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Purmanam, Bapak Waluyo Adi, Bapak Roni Kristian, Bapak Wiji, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Ibu Endang Astuti, Bapak Asyen, Furin, dan semuanya saja ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak yang saat ini sedang mengalami kedukaan, sakit, penyakit, kekecewaan atau pergumulan berat. Biarlah tanganmu yang penuh kasih memberikan penghiburan yang sejati. Ingatkan kami kembali bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Engkau Tuhan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Pulihkan semangat kami yang patah ya Bapa, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa rencanamu dan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tanganmu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press The Lot program pagi hari ini. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

Seletus 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kurniawan, tetap bertugas di pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berdoa bersama di Press The Lord program, mengawali hari dengan doa ya. Biar Tuhan menyertai sepanjang hari ini, Tuhan yang memimpin segala aktivitas kita. Dan saya doakan semuanya berjalan dengan lancar, amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya pagi hari ini. Diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 5 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7:50 waktu Star FM. Dan saya juga menyapa yang bergabung di Facebook Star FM, ada Bapak Asin yang ada di situ Bondo. Baik, hari ini cuaca dikabarkan panas dan anginnya kenceng banget begitu ya. Oke, kalau jemur baju pasti langsung kering. Tetap semangat buat kita semuanya. Baik, silahkan mencari sarapan tajin palapa gitu ya, yang saya rindukan. Baik, terima kasih, God bless you. Om Yudi, bunga mawar yang selalu mekar semerbak merah merona. Terima kasih ya. Yalah, ketemu mana ya Mbak Iyo. Hari ini aku masak sing gampang. Oke, terima kasih Om Yudi. Dan kembali kita dengarkan komposisi yang siap hadir di ruang dengar Anda.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Jombang, sebanyak 256 siswa dan 4 guru SMPN 1 Kabuh, Jombang, keracunan karena MBG yang mereka santap terkontaminasi bakteri E. coli dan Bacillus cereus. Kontaminasi dua jenis bakteri tersebut terjadi akibat pengelolaan pengolahan makanan di SPPG yang tidak higienis. Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Dr. Hekawan Cahya Wijaya, menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan bakteri E. coli melebihi batas aman di udang saus Padang, yaitu mencapai 120 CFU per gram. Berita kedua datang dari Malang. Satreskrim Polres Malang menetapkan Hadi Wijoyo alias Pak Dur sebagai tersangka penganiayaan. Status itu terbit merupakan buntut kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok. Kapolres Malang AKBP Lulian Syauri mengatakan penetapan tersangka dari hasil gelar perkara. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah alat bukti yang didapatkan selama proses penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Saksi-saksi sudah diperiksa, hasil visum telah diperoleh, dan bukti elektronik merupakan berupa rekaman video serta CCTV juga telah didalami, kata Lulian dalam keterangannya. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 5 km per jam. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar semuanya? Saya harapkan sehat selalu ya, karena sekarang lagi musim pada terserang flu begitu ya. Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh, dipulihkan, dan yang masih sehat tetap jaga kesehatan ya. Baik, kembali lagi saya Nina Kurniawan bertugas di pagi hari ini tentunya di program Star Memory pukul 8 hingga 11 pagi. Dan bagi warga Star yang mau bergabung bisa bergabung melalui SMS WA di 081-83-10755 atau bergabung melalui Facebook ya. Yang di luar jangkauan juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box ataupun di website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, lagu pembuka ada Malioboro ya, mungkin yang sedang punya kenangan. Lagu ini sangat terkesan sekali buat saya karena kenangan terindah ada di Yogyakarta. Baik, bagi warga Star semuanya yang punya lagu-lagu kenangan boleh di request pagi hari ini di Star Memory. Kami ajak Anda untuk mengenang masa lalu Anda. Baik, lagu berikutnya yang sudah siap hadir ada Cinta di Kota Tua.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wih, HP baru nih.
5: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
4: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
5: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
4: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
5: Hah? Emang ada ya begitu?
4: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
5: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
4: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, baru saja hadir lagu Yogyakarta ya dari Club Project. Nah, siapa yang punya kenangan di Jogja? Mungkin ada yang berasal dari Jogja, merantau kemana begitu, lagi rindu dengan Yogyakarta. Kami hadirkan baru saja ya. Album ini meraih 3 penghargaan Best Award 1991 untuk kategori lagu terbaik, aransemen terbaik, dan pop techno terbaik untuk lagu Yogyakarta. Dan Yogyakarta juga dinobatkan pada peringkat 16 dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia ya, luar biasa. Lagu ini memang sangat terkesan sekali dan menggambarkan suasana Jogja begitu ya. Baik warga Star, saya akan menyapa dulu bagi yang sudah bergabung melalui SMS WA di 081831075. Ada siapakah? Yang pertama Bel begitu ya. Bel berbunyi atau lonceng berbunyi. Halo Bel, selamat pagi. Baik, ditunggu ya. Dan juga menyapa Pak Tris yang ada di Sidoarjo. Salam buat Mbak Eva, semoga bahagia dan selamat bertugas. Semoga sembuh juga, sedang flu beliaunya ya. Dan juga menyapa Rangga Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat yang siaran, terima kasih. Sama-sama. Ilyas yang ada di Pandaan Pasuruan begitu ya. Baik, buat yang siaran terima kasih juga. Syifa yang ada di PDW, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Cak Kencur, temannya Cak Kunilasem begitu ya. Baik, namanya aneh-aneh aja Cak Kencur. Star Memory, selamat pagi buat, okay, siap buat aku tersenyum ya. Baik, saya buat Anda tersenyum. Ayo senyum dulu, giginya mana? Sudah tersenyum pasti ya sambil mendengarkan. Okay, menyapa juga Ayah yang ada di PDW, terima kasih sudah bergabung. Dian juga yang ada di PDW. Menyapa Cece. Cece siapa ini? Baik, dari meja 14. Okay. Setiap hari kayaknya ada yang berulang tahun ya. Kemarin juga ada yang berulang tahun. Sekarang ada, besok ada, besok ada. Coba request lagu ulang tahunnya yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang selain dari Jamrud ya. Oke, terima kasih. Selamat panjang umur buat kakak cantik Andin meja 14. Berkah selalu cantik, semakin baik ke depannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Yang pasti sehat selalu ya. Terima kasih. Buat Puput yang ada di Pandaan, selamat pagi. Lina yang ada di Gempol dan juga Sari, Anita, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Dan juga Lintang, selamat pagi. Shirley yang ada di Pandaan. Oke. Ini tidak saya sebutkan satu persatu lagunya ya, takutnya nanti ada yang bisa hadir, ada yang tidak begitu ya. Baik, kembali mari kita dengarkan lagu yang hadir pagi hari ini, ada Have You Ever Seen the Rain?

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh. Gratis lagi.
3: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Menarik sekali ya. Dan hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga sangat terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok @starfm105,5 atau Star Kids Pandaan.

0: Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Buat aku tersenyum baru saja hadir dari Sheila on 7 ya. 7 Desember adalah album studio ketiga dari grup musik pop rock asal Indonesia. Sheila on 7 yang dirilis pada tanggal 18 Maret 2022 melalui label Sony Music Entertainment Indonesia. Nah, warga Star dengan hit single Seberapa Pantas Buat Aku Tersenyum Hingga Ujung Waktu Saat Aku Lanjut Usia dan Pria Kesepian. Album ini didedikasikan untuk korban tragedi Gor Saburai di Bandar Lampung ya. Pada Anugerah Musik Indonesia 2022, 7 Desember tersebut memenangkan kategori album terbaik dan lagu Seberapa Pantas memenangkan kategori penata rekaman terbaik dan populer musik non-dangdut terbaik. Warga Star, lagu ini yang baru saja hadir Buat Aku Tersenyum menceritakan tentang ketulusan cinta dan dukungan seseorang kepada kekasihnya saat menghadapi masa-masa sulit ataupun lelah ya. Dan liriknya yang sederhana juga mudah diingat membuat lagu ini tetap populer dan relevan bagi pendengar hingga saat ini. Baik warga Star, saatnya kembali saya menyapa yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Tania dan juga Dian, Iskarima, Salsa, begitu ya, saya sebut namanya satu persatu. Selamat pagi, ini dari Nisam Sidoarjo. Oke, mau ikutan nostalgia, yuk kita bernostalgia bersama di Star Memory ya, jam 8 pagi hingga 11 siang. Oke, terima kasih Nizam dan juga Ibu Wayati. Siap. Enggak apa-apa Bu Wayati, itu sudah biasa kok. Kalau kita salah-salah ketik itu sudah biasa. Terkadang kita merasa jari-jarinya jempol semua begitu ya. Baik, Bu Anis yang ada di Bangil juga, terima kasih requestnya Tanpa Kekasihku atau Takut. Ngapain takut, gak perlu takut ya. Banyak temannya di sini, banyak yang menghibur dan juga kita di sini saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu ya Ibu. Baik, Toko Kuning Nana, selamat pagi, terima kasih. Ibu Ila yang ada di Sidoarjo, tumben C, iya. Kalau enggak gini enggak siaran juga ya, iya. Semuanya pada sakit ini, banyak yang sakit. Jadi kita yang belum jaga kesehatan ya. Ya, minum apa yang membuat sehat, menjaga sebelum kita terserang flu juga begitu. Dan dimanapun warga Star ya yang sedang mendengarkan, saya harapkan semuanya tetap jaga kesehatan dan juga semuanya sehat selalu, tetap semangat dalam menjalankan tugas aktivitasnya dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Bu Yuni, Mbak Eva ada di depan saya, suaranya lagi sembunyi di bawah meja. Jadi nanti ya jam 11 mungkin suaranya akan nongol dikit-dikit begitu Bu di target ya. Baik, dan juga menyapa Pak Rubio yang ada di PDW. Selamat pagi Mbak Nina. Ini Pak Rubio, injih kula Nina Pak Rubio, ngapunten. Nyuwun sewu kula lewat rumiyin Pak Rubio. Baik, Meli Goslo ya, nanti coba saya carikan. Mbak Ninanya matur suwun sangat dan selamat bertugas, sami-sami Pak Rubio. Mama Dian yang ada di Bangil Pasuruan, salam kenal Mbak dan salam semangat buat penyiarnya. Salam buat semua pendengar Star FM, semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pak Asyen, situ Bondo aman ya, sehat semuanya ya, baik, semangat selalu. Dan juga L, ini namanya L, mungkin besok ada M, ada N, A, B, C, D, E. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal. Ini El Zara dari Sidoarjo ya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Dan juga Bapak Purmanam. Baik Bapak, terima kasih. Menyapa buat semua warga Star tanpa terkecuali, selamat beraktivitas kembali hari ini dan salam sehat sejahtera selalu, berkah dalam. Baik warga Star,
Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet kini menghadirkan Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami di telepon 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya ya, atau hubungi 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website kami di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, jadi modif mobil juga kan?
6: Iya dong.
5: Biar kekinian.
6: Gimana? Keren kan?
5: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silau banget. Terus bumpernya bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Terlalu Cinta dari Rosa baru saja hadir dengan di ruang dengar Anda ya, warga Star. Tentang seseorang yang mencintai kekasihnya secara sangat mendalam hingga berlebihan, namun perasaan itu justru membawa rasa sakit dan dilema. Nah, ini nih, di sini nih penyakitnya ya. Jangan terlalu. Segala sesuatu itu kalau terlalu tidak baik ya. Sakmadyo, sewajarnya saja gitu loh ya. Dan ini menggambarkan, lagu ini menggambarkan seseorang yang merasa hidupnya bergantung sepenuhnya pada pasangannya. Meski tahu hal itu membawa kesedihan, jangan dilakukan lagi ya. Dunia ini gak sempit, kata orang-orang, sesempit daun kelor. Enggak, luas kok. Itu tergantung konsepnya ya, temanya apa. Bisa dibilang dunia ini sempit ya, bisa juga dibilang dunia ini luas. Nah, tergantung konsepnya gimana dulu. Baik, kembali saya menyapa dulu yang sudah bergabung. Pak Heru Mulyono yang ada di Pasuruan, dan juga Ali Husin yang ada di Probolinggo. Mas Pri ini ada di mana? Di Jatiroto, ini daerah utara semua ya. Utara atau timur sana itu ya? Antara utara dan timur. Baik, Corin Valencia Hans, terima kasih membagikan sebuah kalimat ya. Ketika wajahmu tersenyum, biarkan hatimu juga tulus. Ketika hatimu damai, biarkan orang lain ikut merasakannya. Senyum yang lahir dari ketulusan adalah salam terbaik di setiap pagi. Amin, terima kasih. Ibu Dewi yang ada di Pandaan, buat semua warga Star FM, selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Toto Blendrang yang ada di Suramadu, aman ya Suramadu. Baik, makasih banyak Mbak Nina dari Toto Blendrang ya Mbak. Iya, siap. Om Yudi yang ada di Probolinggo, lu ketemu maneh ke siaran jam 6 dan program yang berbeda. Aku pengen dengerin lagu Indonesia dari Dian Piscesa. Oke, nanti kalau bisa hadir ya didengar, kalau tidak ya mohon maaf ya gitu ya Om ya. Baik, Mbak Nina selamat aja bertugas saja, semangat sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Doa terbaik juga buat Om Yudi ya. Saya juga menyapa yang ada di bergabung di Facebook Star FM ya. Ada Niki Kusuma Astuti. Saya tadi mau bacanya Niki Astrea begitu loh. Baik, oke, terima kasih Dian dan juga Roman Mulya Warman ya. Ada juga Bapak Asian ini yang ada di Situ Bondo. Semangat Mbak Nina. Oke, semua saja salam buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Baik, dari ini kayaknya lagunya masuknya di PTA ya aku ya. Sepertinya lo ya. Karena hati yang gembira adalah obat, betul. Semangat yang patah keringkan tulang. Terima kasih, God bless you. Menyapa juga ada Presto Putri Karisma Wijayanti, Pramestiani dan juga John Sableng, begitu ya namanya. Terima kasih. Baik, warga Star yang mempunyai anak kecil, ponakan, cucu gitu ya, atau tetangga ya, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 bersama Star FM dan KFC ya, dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Diselenggarakan hari Minggu besok ini ya, 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Kategori A usia 4 sampai 6 tahun, kategori B usia 7 sampai 9 tahun. Dan 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag,
voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga loh ya, untuk orang tua maupun pendamping yang lainnya, karena nanti ada full door prize. Nah, ajak semua keluarga Anda datang ke sini ya. Buruan daftar, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 08573546026 atau langsung WA Star FM ya di 08183107555. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padistro Pandaan, Hotel Inna Tretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba.

Star of Endemen bulan ini hadir Darboy Gang alias Daru, mengeksplorasi genre musik dangdut kontemporer yang mengintegrasikan elemen koplo dengan sentuhan pop dan campur sari. Aransemen musiknya umumnya dicirikan oleh penggunaan instrumen tradisional Jawa seperti kendang dan saron yang dipadukan dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar elektrik, dan drum. Harmonisasi vokal sering melibatkan paduan suara atau vokal latar yang memperkaya tekstur musikal mereka.

0: teman.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Seletus 5,5 Star FM, warga Star, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange 8 untuk memberikan akses internet berkualitas 24x7 support and monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi kami di telepon 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website kami di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya, ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM Komblo baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Ku gadaikan cintaku. Warga Star, lirik lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya Komblo ketika remaja. Jadi ia mendatangi rumah seorang gadis yang ia sukai, yang dikenalnya lewat radio amatir, begitu ya kalau zaman dulu, untuk menyatakan rindu di malam minggu. Namun kenyataannya pahit, ya ampun, kasihan banget ya. Sesampainya di sana, harapan Gombloh hancur karena gadis tersebut justru sedang asik bercanda hingga bermesraan dengan pria lain. Oh my God, betapa langsung lemas, mungkin langsung, kalau cewek-cewek yang lemah ini langsung semaput gitu ya. Langsung pingsan di tempat. Rasa kecewa pasti ya, perasaan sakit hati tersebut digambarkan lewat lirik saat ia mendengar lagu kesayangan si gadis di radio, lalu memilih menutup telinganya karena tidak sanggup menahan kecewa. Aduh, menyakitkan sekali ya. Nggak apa-apa, kecewa sakit hati itu wajar. Berani jatuh cinta, berani kecewa, begitu ya. Namun nggak perlu lama-lama, sebentar saja dan segera move on, lupakan. Masih banyak yang lain ya, yang masih lebih baik. Baik, kembali saya menyapa dulu yang sudah bergabung di hari ini, ada Bams yang ada di Sidoarjo ya. Oke. Baik, untuk semuanya saja ya saya sampaikan, mungkin kalau yang diminta atau yang digelis tidak hadir pada pagi dan siang hari ini, mohon maaf ya. Sudah kami usahakan, dan kalau tidak ada di list, di playlist yang tersedia di sini, di database-nya sini, saya tidak berani menghadirkannya ya. Baik, begitu ya infonya. Jadi mohon maaf sebelumnya siapapun ya. Baik, ada juga Frankie yang ada di Bangil. Selamat siang Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Disimpan saja Bu, gak apa-apa rindunya ya buat besok. Baik, yang bertugas Mbak Nina Kurniawan, saya pikir Mbak Eva baru gabung soalnya. Betul Ibu, saya tidak pernah siaran Star Memory memang. Kalau ada kesempatan saja, karena memang hari ini banyak kru yang sedang kurang sehat gitu ya Bu. Tapi nanti hadir Mbak Eva jam 11, walaupun sedikit-sedikit muncul suaranya ya. Karena suaranya sedikit sembunyi di kolong meja gitu Bu. Baik, semoga cepat sehat aja semuanya yang sakit ya. Menyapa juga ada Endang I gitu ya namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat semua pendengar Radio Star FM, salam kenal dari saya Bu Endang. Di sepanjang kalau bisa dan boleh minta lagunya. Oke, coba nanti kami lihat dulu ya Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Ibu Ani yang ada di Pondok Jati ya. Terima kasih Mbak Nina, sukses rezeki malir. Malir itu apa ya Bu? Mengalir gitu ya maksudnya. Baik, amin. Doa terbaik juga buat Ibu Ani ya. Felicia yang ada di Kedawung, selamat siang. Cisang siu mama hao gitu ya. Artinya di dunia ini hanya mama yang terbaik. Coba nanti saya cari dulu ya Ibu. Dan juga menyapa John Sableng hadir. Oke, siap. Oh ini tadi sudah loh ya, kenapa gabung lagi? Saya nanti jadi bingung kalau sudah gabung lagi gitu ya. Jadi saya mengingat aja. Mbak Safuro, kenapa pesan dihapus dan sekarang mengetik bergoyang-goyang terus titik tiganya? Selamat siang Mbak Safuro, sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Nur Hashim, selamat siang. Furin yang ada di Bangil, tumben C nyambung siaran Star Memory. Iya, ditumben-tumbenin aja biar sesekali pernah gitu ya. Baik Ibu Kian, ini saya menyapa keduanya ya, Ibu dan juga Bapak. Karena kalau saya bertanya kan Ibu, tapi Mbak Santi, Mbak Eva biasa memanggil Bapak gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu Kian gitu ya Bu. Terima kasih, saya seringkali dikonfirmasi kalau ini adalah Ibu gitu ya. Baik, lagunya coba nanti saya hadirkan kalau ada ya. Dan juga Valencia Colin Hans, terima kasih sudah bergabung. Baik, kembali kita dengarkan dari Teresa Teng ya.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dia anjurkan.
5: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
6: ngapain toh, Bu?
5: Sampahnya
6: kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
5: Loh, ya jangan, Pak.
6: Oh, kenapa?
5: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
6: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
5: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
6: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
5: Nah itu tahu.
6: Ya tahu toh.
4: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
7: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
8: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star kembali menginfokan ya, mari ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC ya, dengan tema mewarnai Pasuruan bersama Star FM. Diselenggarakan hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun, dan nanti 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Yeay, luar biasa bisa siaran di Star FM ya. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena nanti juga full door prize. Siapa tahu pulang membawa door prize-nya. Jadi bulan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vila di 085-735-460-266 atau langsung WA ke Star FM di 08183-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Lena Tatrawas, Red Coffee, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, Hotel Inna Tretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudhatra Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik, kembali menyapa yang bergabung di ujung-ujung ini, ada Mbak Sapuro, apa kabar? Menyapa ada siapa ini? Mbak Ani ya, Bunda Nini dan Ibu Lili dan Mbak Ninanya, semoga sehat dan banyak rezekinya. Maaf tadi keliru, tak pikir Mbak Eva, enggak apa-apa. Memang saya yang keliru masuk ya. Biasanya saya tidak pernah masuk di SM. Baik, Arli Manzian ini membagikan tips gitu ya. Ada obat ampuh untuk flu. Makanlah daun sirih biasa, tidak pahit kok, tapi menyembuhkan. Kalau ada gejala demam, ini yang saya lakukan. 40 tahun sudah, bersyukur di usia 74 tahun ini tidak pernah berhubungan dengan dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, tetap semangat. Amin. Terima kasih buat tipsnya ya. Dan juga kembali menyapa yang sudah bergabung di Facebook hari ini. Ada siapa tadi yang belum kebaca? Ini salah alamat rupanya ya. Baik, nanti saja kita sambung begitu ya. Ini ada Ibu Tumiar Idawati. Terima kasih Medan ini ya. Baik, terima kasih Medan. Apa kabar? Horas gitu ya biasanya kalau Medan. Baik. Ada juga Putri Karisma. Ada ini tadi ada yang belum, Mas Iki gitulah ya. Mas Iku, Mas Iki, Mas ini, Mas itu gitu ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Nina, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Absen aja dari Kedawung. Sama-sama, terima kasih Mas Iski dan juga Abah Wesel Samplangan yang di Gianyar Bali ya. Mbak Nina dilancarkan selalu rezekinya, sehat sukses dalam beraktivitas. Terima kasih. Baik, kembali kita dengarkan How Do I Live.

105,5 Star FM, temani hatimu, cerahkan duniamu. Baik, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 57 menit, ya. Itu artinya saya Nina Kurniawan harus undur diri di Star Memory. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga mohon maaf jika ada banyak request yang tidak terputar, karena memang tiap hari tidak cukup gitu ya waktunya. Jadi sesuai harmonisasi saja yang kami hadirkan. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas semuanya, sehat selalu dan Tuhan memberkati.

0: In Focus.
1: Sebuah pertandingan sepak bola yang unik digelar di Jepang di tahun 2013. Kalau biasanya bermain sepak bola hanya dengan menggunakan kaki, kali ini digelar sebuah turnamen sepak bola dengan menggunakan sepeda. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bermain sepak bola dengan menggunakan sepeda. Ini merupakan bentuk perpaduan dua olahraga yang tentunya membutuhkan keahlian sekaligus kekuatan lebih. Kadang-kadang jika tak mampu mengendalikan keseimbangan saat bertabrakan dengan pemain lawan, mereka pun harus siap terjatuh. Negeri penuh inovasi, Jepang kembali menelurkan olahraga unik yang terdiri dari dua komponen olahraga, yakni sepak bola dan sepeda BMX. Hebatnya, tak hanya mencampur dua olahraga itu, mereka bahkan membuat turnamennya. Olahraga ini sendiri mirip sekali dengan futsal, bertempat di tempat indoor dan satu tim hanya terdiri dari dua orang yang menggunakan sepeda. Namun yang unik, mereka mengoper, menendang hingga merebut bola layaknya bermain memakai kaki bukan sepeda. Tak canggung dan terlihat nyaman dalam bermain.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

0: Lagu India memang betul-betul merdu. Sampai-sampai saya begitu terbuai.
1: ...105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kami akan menemani

Anda ya untuk program Target edisi hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Roma dan Nandani, Sawan Kamahina. Kali ini akan kita dengar bersama dari Muksin Alatas dengan Maya.

0: батярку.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu?
1: Bang.
2: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Oh, kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa dilohakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan salah satu soundtrack dari film Rahasia Joe Bin Kasman untuk menit ke-25 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik warga Star, untuk hari ini kami ingatkan lagi ya, jangan lupa mengikutkan putra putri Anda atau mungkin juga keponakan cucu di lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan warga Star, daftarkan ya, karena pendaftaran ditutup besok tanggal 18 September 2026. Dan untuk pendaftaran warga Star bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266. Atau langsung WA Star FM juga bisa di 081-8310-755. Event ini dipersembahkan oleh Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudharta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba besok. Baik warga Star, untuk hari ini kami masih akan menemani Anda ya di program Starget. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Wak Rete, lagunya tadi sudah hadir. Pak Purmanam untuk lagunya ditunggu, sudah kami persiapkan. Ali Husen juga sabar ya untuk lagunya. Mas Franky, lagunya sudah kami hadirkan. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin juga, untuk lagu yang Anda inginkan sudah kami persiapkan untuk hari ini. Nanti akan muncul, sabar terlebih dahulu. Baik warga Star, kita akan dengarkan kali ini dari Iis Dahlia dengan Tali Perkawinan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asal.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
7: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
6: simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
7: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Kumbang-kumbang adalah lagu dangdut populer yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut asli Indonesia ya, Ade Irma, diciptakan oleh Sandi Sulung dan Abdullah Ha. Dan lagu ini menggambarkan seorang wanita yang diibaratkan sebagai sekuntum bunga yang teguh dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu para kumbang atau pria perayu. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Selamat mendengarkan Starget. Ada siapakah ini? Oh, Om Yudi, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Asyen, Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Lagunya baru saja ini muncul ya Bu ya. Syifa, terima kasih untuk doanya. Mbak Angel juga yang ada di Surabaya. Nur Halimanya tadi sudah muncul lewat satu lagu katanya Cinta Jahat. Ini sebentar lagi akan kami hadirkan. Jadi mungkin lagu pilihan lain saja ya Mbak Angel. Monggo silakan mengirimkan WA kembali di 0818310755. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081 8310755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami di @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke warga Star, kami akan hadirkan ya dari Nur Halimah, katanya Cinta Jahat.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out Viva buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Saya Ronda Akademi.
11: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur ini.

105,5 Star FM. Warga Star Darboy Gang membagikan kisah perjalanan hidupnya dalam sebuah cerita web series bertajuk Cidro Asmoro. Ceritanya mengangkat soal mengejar mimpi. Dalam menggapai mimpinya itu, para personil Darboy Gang ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari restu orang tua hingga percintaan. Cidro Asmoro sendiri dirilis pada 20 Januari sebagai konten original Vision Plus pertama di tahun 2023. Serial Cidro Asmoro diperankan oleh Darboy Gang sebagai Daru, Woro Widowati sebagai Sela, Amelia Marda sebagai Diandra, Erik Estrada sebagai Erik, serta berbagai pemeran lainnya seperti Kuku Prasetyo hingga Denny Caknan. Kita dengarkan saja dari Darboy Gang Cidro Asmoro.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
2: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta. Walau tak bersama.
9: Halo, assalamualaikum. Saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5. Star Get, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya warga Star, dan Rani Krisna yang berikutnya menemani Anda untuk sesi kedua Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mungkin ada lagu juga yang tidak terputar untuk siang hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Selamat

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Mojokerto. Kebakaran melanda pabrik produksi alas kaki sepatu PT Esa Kalenjaya di Desa Kalen, Kecamatan Blangu, Kabupaten Mojokerto, Kamis ini. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di area pabrik sejak jam 10 pagi. Kobaran api terlihat berasal dari bagian gudang yang berada di belakang kompleks pabrik. Saat kebakaran terjadi, aktivitas di dalam pabrik masih berlangsung dan sejumlah karyawan itu masih berada di area itu. Para penjaga warung kopi yang berada di seberang pabrik, Anang Haryadi, membenarkan kebakaran terjadi di pabrik produksi alas kaki itu sekitar jam 10 pagi. Selanjutnya dari Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan outing day learning yang dapat menambah beban pengeluaran wali murid. Instruksi ini disampaikan setelah sejumlah orang tua siswa mengadukan biaya kegiatan ODL kepada pemerintah daerah. Subandi memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di sejumlah sekolah, baik tingkat SD maupun SMP negeri dan swasta. Evaluasi ini juga diminta ditindaklanjuti pelaksana tugas Sekretaris Daerah Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Kamis 17 September 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Untuk edisi kali ini Kamis 17 September 2026, Rani Krisna hadir untuk Star Get sesi yang kedua sampai jam 5 sore nanti ya. Baik, yang ingin bergabung silahkan. Satu lagu dari Fira Cantika bersama dengan Rizal Palevi dengan Aku Tak Berarti Bagimu sudah membuka. Lanjut Anita Cave dengan Strong Woman. Star G2, Chic Asyik.

Ξέρετε στο 5,5 Star FM. Satu lagu dari Gil Kustik barusan hadir dengan Nemen. Sudah mama kita di menit ke-29 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Dan seperti biasa untuk warga Star yang ingin bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755. Iya, Facebook di Star 105.5 FM. Rani lanjut dengan satu lagu dari Happy Asmara dengan Tattoo.

0: Care.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
6: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Niken Salindri, hadir dengan Grigis. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-47, lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Warga Star, ini satu informasi yang kayaknya marak sekarang ini, ada yang namanya fenomena super flu. Bahkan di Surabaya dan di Malang itu sudah penuh semua IGD. Super flu ini istilah populer untuk menggambarkan infeksi influenza A H3N2 yang menular lebih cepat dan menyebabkan gejala lebih berat daripada flu biasa. Lonjakan kasus flu ini memang lagi marak-maraknya sekarang. Banyak sekali yang sudah terkena ya. Jadi gejalanya demam tinggi di atas 38 derajat. Kemarin Rani sempat sudah kena hari Senin, bahkan sekarang

terus juga sakit kepala sampai kelelahan ekstrim, batuk berdahak atau kering, pokoknya tenggorokannya sakit banget, itu bertahannya lama. Jadi tetap waspada. Yang sudah terkena harus memperbanyak istirahat, dicukupi kebutuhan cairan tubuhnya, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Jangan lupa obatnya diminum atau bisa konsultasi ke dokter. Yang belum, dicegah dengan minum vitamin dan juga ada makanan yang bergizi ya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Oke, satu lagu lanjut dari Gita KDI dengan Rana Duka.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Game in the hole.

saya Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Alfie Firsty, Hadir Dengan Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Hari ini sudah membawa kita di menit ke-26, lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani lanjut sapa, selamat sore saja untuk rekan-rekan PDW yang sudah bergabung ini ya. Ada Ayu di Pandaan, Ilyas di Pandaan, ada Mami, kemudian juga ada Seva, Marwa. Selamat sore juga untuk Zam, ada Caca, Vivin dan juga Cantika.

Kemudian masih rekan-rekan PDW ini ada Okta, Dini, kemudian Viola. Selamat sore untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Kemudian juga ada Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Menyapa untuk tim Semangat Aja. Oke. Baik, kali ini satu lagu dari Latasha dengan tamu undangan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Emily yang hadir dengan rembulan malam. Sudah sampai di menit ke-45 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Yunita, kemudian juga ada Ibu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, mau requestnya ini mohon maaf, belum ada Pak. Silakan diganti dengan yang lainnya saja. Om Yudi, tadi lagunya sudah Rani hadirkan ya. Terima kasih kembali. Amin. Juga ada Arif yang ada di Pasuruan Kota ya. Tadi juga lagunya sudah dihadirkan. Moza yang ada di kawasan Pamekasan juga terima kasih. Kali ini lanjut dengan satu lagu Kalia Siska dan Ska 86 dengan Obati Rinduku.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Get in the Hole.

Baik, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month. Di tahun 2022, Derbogeng merilis lagu berjudul Penting Yakin yang bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Menurut Darboy, secara tidak langsung beberapa lirik lagu ini sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kehidupan jurnalis yang selalu meyakini dan mencintai profesi mereka sekalipun ada yang meremehkan dan tidak menganggap. Secara umum, lirik lagu Penting Yakin menceritakan seseorang yang pontang-panting memperjuangkan keseriusannya mengejar sesuatu, terutama dalam sebuah hubungan asmara. Meski menyadari banyak rintangan dan perbedaan mencolok dengan orang yang dicintainya, ia tetap serius melakukan apapun yang diyakininya.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Debas bersama dengan Vivi Voleta dengan Sun Peng Telu sudah hadir membawa kita di jam 4:30 sore. Terima kasih ini yang masih juga bergabung ya.

Bu Ira di kawasan Sidoarjo. Pak Purmanam, ini lagunya belum ada, Pak. Tumben gak gercep. Oke, yang sudah bergabung di Facebook ada Dewi Hana. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Lagunya sudah hadir. Kemudian juga ada Wak Rete Heru Mulyono ya. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Wis, alhamdulillah dikai sehat, hai. Amin. Ada SK Hoirinisa. Kemudian juga ada Denny Krismono ya. Waalaikumsalam yang ada di Jangur Probolinggo. Ada Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rani. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Om Yudi, terima kasih lagunya juga sudah. Kemudian juga ada Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali juga yang ikutan gabung ya. Baik, terima kasih kembali yang sudah memberikan like-nya. Ada Gara, Robert Armatu, Masu Tekno, Heri Susanto, Yohanes Wahyudi, ada Ko Asien, Santi Hendrawati, Roger Ari Firdian, Aba Wasil Samplangan, Aska Hoirunisa, ada Imam Azari, Heru Mulyono, dan juga ada Nana Rebeka. Purin, apa kabar? Oh, itu wes super itu. Itu sudah kena super flu namanya. Mbak, aku kena flu tapi gak super. Itu sudah super flu. Wong sekarang musimnya super flu kok. Arek disangkal barang. Sembuhnya lama, batuknya dan tenggorokan sakit itu juga lama. Buh. Memang harus istirahat sih. Tapi kalau harus tetap beraktivitas seperti sekarang ini, ya wes dopingnya ya. Mosok kakan golek duwe. Wes saiki mulai saiki cek waras duwe aja digoleki Furin. Jarno cek duwe sing goleki awakmu. Oke, hadir satu lagu Lala Widi dengan Banyu Kali.

0: Widih, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the house.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, ya? Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Juan Reza, hadir dengan Curi-Curi Pandang. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk favorit kita. Selamat sore.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2019, Merdi Simanjuntak dan Fadli Aat aktif bermusik di bawah nama grup Diskoria. Mereka dianggap sebagai musisi pelopor yang menghadirkan musik disco lokal Indonesia. Konsep grup sendiri untuk memutarkan set lagu Indonesia secara penuh karena dilarang memainkan lagu-lagu ini di dalam klub. Diskoria debut lewat lagu Balada Insan Muda yang diproduksi bersama Lale Ilmanino, menghadirkan nuansa musik pop disco dengan sentuhan retro tahun 80-an. Mereka juga menghadirkan beberapa tokoh seni dan musik sebagai pengisi vokal seperti Eva Celia, Isyana Saraswati, Dian Sastro hingga Chelsea Islan.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kembali di jam 5 sore di hari Kamis, ada favorit kita yang menyapa Anda, menemani Anda yang lagi bersantai sore maupun yang sedang menunggu waktu malam. Kalender 17 September 2026 sudah ada Bilal Indrajaya yang membuka perjumpaan kita dengan Niscaya. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita lanjut dengan lagu berikutnya dari JKT48, ada Rhapsody.

105,5 Star FM. Lagu-lagu lain yang sudah siap, lagu-lagu lain juga siap menemani Anda sampai nanti jam 7 malam warga Star. Nah, terus sampai jam 8 malam ada apa nih? Seperti biasa ada segmen memori kita. Jadi kalau misalnya mau request lagu yang usianya agak lamaan dikit, boleh nanti gabung di memori kita. Tapi kalau suka dengan lagu-lagu pop Indonesia yang lebih baru, boleh gabung di favorit kita dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya Anda bisa kirim pesan singkat lewat 081-83-10755 atau komen di media sosial kami. Di Star 105.5 FM untuk halaman Facebooknya, atau mention lewat akun X at StarFM1055. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Tulus, ada Hati-hati di Jalan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.

105,5 Star FM. Gimana ya, orang yang pada akhirnya patah hati, tapi ini lagu patah hati, tapi dibikin kayak yang nyanyinya tuh sambil senyum, easy listening, senyum tapi nyesek gitu. Jalan Tengah baru saja hadir, satu lagu kolaborasi dari Mika Tambayong dan Rai Ran. Rai bisa dibilang adalah penyanyi yang cukup aktif duet dengan penyanyi-penyanyi lain. Sementara rekannya yang lain di Ran itu kayak lebih, mereka kalau kolaborasi lebih ke di balik layar, lebih banyak di balik layar ya. Sementara kalau Rai itu gak cuma di balik layar tapi juga sebagai kayak rekan duetnya gitu. Nino juga sih sebenarnya kayak jadi duet gitu, ada lagu beberapa lagunya yang duet tapi banyak Rai deh kayaknya. Kalau Nino mungkin lebih banyaknya ketika bareng Lale Ilmanino. Oke, kita tinggalkan dulu Jalan Tengah. Ini Jalan Tengah buat warga Star yang putra-putrinya punya bakat dalam hal seni, tapi juga di saat yang sama kepingin quality time bareng keluarga. Terus kepingin ini juga, pengen mengasah bakat sang anak. Bisa ikut lomba mewarnai Star FM bersama KFC yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Catat ya, hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi. Dan untuk kategori lombanya ada dua, bisa dipilih sesuai dengan usia anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Nanti 12 pemenang yang terpilih berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, ada juga voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, kuotanya terbatas dan karena ini makin dekat dengan hari lomba, besok adalah hari terakhir pendaftaran. Kalau kepingin daftar, kesempatan Anda hanya hari ini dan besok. Silakan hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Ingat ya, hubungin Kak Fira untuk daftar aja, jangan yang lain. Atau bisa chat WhatsApp ke Star FM di 081-83-1075. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, Hotel Inatretes, Tishu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Nuh, ada Teruntuk Mia.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139.

Artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Fit Tafsir Kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Bu, aku ke warung dulu ya.
7: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah, pokoknya.

0: mama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Selamat bergabung kembali dengan favorit kita. Dan baru saja kita dengarkan satu lagu kolaborasi Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Lagu yang direquest sama Patrick John. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tentunya juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selamat bergabung kembali dengan favorit kita. Ada Aska Khairunisa dari kawasan Desa Jangur, Kabupaten Probolinggo yang malam hari ini ingin ditemani lagu dari Mahalini dengan Batasi Rasa atau memang beda dari The Changcuters. Marcel, apa kabar? Requestnya dari Ivan 17 dengan Apa Kabar? Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Abah Waisal, selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan favorit kita. Selamat petang juga untuk Om Yudi, karena saya bacanya petang hari. Lagunya nanti masuknya di memori kita ya Om ya. Terima kasih. Juga ada Camung Mustika, selamat petang juga untuk Anda. Sebelum kita lanjut, warga Star yang saat ini lagi kurang enak badan, lagi musim super flu, flu-nya udah bukan flu biasa lagi, tapi flu yang super, jangan dianggap remeh. Mungkin awalnya kayak batuk-batuk biasa, cuman badan cuma meriang biasa. Yang jelas memang akhir-akhir ini kita gak bisa gitu ya, menganggap remeh kesehatan. Banyak cara untuk menjaga kesehatan. Selain periksa ke dokter, kemudian jaga makanan, kemudian juga tidak terlalu lelah, dan salah satunya juga bisa dengan selalu sedia minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal bisa membantu kita untuk meredakan gejala-gejala kurang enak badan seperti kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi produknya sendiri mudah didapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari The Changcuters, Memang Beda.

105,5 Star FM. Gaya musiknya tuh ngingetin banget sama lagu-lagu rock and roll yang populer di era 60-an. Kayaknya emang stylenya Chang Chuters, The Chang Chuters gak bisa diubah-ubah. Itu udah emang ciri khas mereka. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kalau Anda saat ini lagi membutuhkan provider internet yang terpercaya untuk semua kebutuhan dunia maya atau kebutuhan internet, Anda bisa mulai berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Tentu saja mereka juga melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001:2015. Juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Kemudian juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Jadi kalau mau berlangganan di net bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Tiara Andini, ada Hadapi Berdua.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita di bulan September ini ada Ndar Boy Gang. Ada satu cerita menarik dari Ndar Boy Gang kalau berkaitan dengan masa lalunya sebelum dia terkenal. Jadi dia itu sempat menjadi pedagang angkringan dan disepelekan orang lain. Dia juga mengaku dulunya sosok yang naif, kemudian sering berperilaku sombong, padahal belum punya apa-apa. Dan itu dia akui sambil mencoba mengingat lagi momen masa mudanya. Walaupun begitu, sekarang justru Ndar Boy Gang menjadi sosok yang lebih berusaha untuk rendah hati gitu ya. Tidak terkena star syndrome, gak merasa kalau sosok artis besar walaupun namanya terkenal. Dan namanya tuh padahal tuh ya sering disebut orang lain sebagai musisi daerah yang berbakat. Malah justru Ndar Boy Gang merasa kalau saat ini justru dia bukan apa-apa dan menegaskan kalau selama ini hanya ingin menjadi musisi yang menciptakan karya-karya menarik untuk para penggemarnya. Kita dengarkan salah satu karya dari Ndar Boy Gang, ada Sendiri.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: pokoknya
2: sehat.
5: Presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, satu lagu dari For Revenge yang berkolaborasi dengan YB dan TP. Ada Museum Duka. Ini adalah lagu yang kebetulan malam hari ini hadir karena request dari Yuda di Grati. Selamat mengudara Kak, semangat, terima kasih untuk Yuda. Juga tadi ada lagu dari Kotak judulnya YOLO. YOLO itu adalah singkatan dari You Only Live Once, hidup cuma sekali. Dari Nana Rebecca. Untuk Mbak Usi sehat-sehat ya Mbak, tetap semangat, semoga bahagia selalu. Terima kasih kembali untuk Anda. Apa kabar juga? Di sini saya ketemu dengan Rahman Diski. Selamat malam dan selamat mendengarkan favorit kita. Kemudian ada Mas Iki yang menantikan lagu dari Sheila on 7.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Tato dengan Cintai Aku. Lagu ini kebetulan direquest sama Putri Nur Karisma. Selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat malam juga untuk Roman yang menantikan lagu dari Super Bejo. Ini langka sih ya, karena Super Bejo sebenarnya kan duo komedian. Ada Diva juga yang request lagu dari Marcel Siahaan, judulnya Ketika Kau Menyapa. Terima kasih. Ayub Malmsteen di Jombang, selamat malam juga untuk Anda. Kemudian ada Furin di Bangil Pasuruan. Semangat Kak Uzi, gak bisa dengar aku lagi kerja jualan, cuma nyemangatin Anda aja. Jangan lupa banyak minum air ya. Oke, terima kasih untuk Furin. Lancar untuk jualannya, semoga laris. Produk yang satu ini juga bisa bikin bisnis Anda lancar, warga Star. Namanya Dine Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, kemudian berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya akan mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Kemudian juga ada fitur team messaging yang bisa Anda gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga yang jelas lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Dine Dreams dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis dan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan Dine Dreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang bisnisnya di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara jika bisnis Anda di wilayah Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Lanjut dengan lagu dari Marcel, ada Ketika Kau Menyapa.

0: kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
3: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari album Love and Hope milik Andra and the Backbone, ada Tunggu Aku. Yang satu ini masih menunggu warga Star yang belum mendaftar nih untuk ikut lomba mewarnai Star FM bersama dengan KFC. Tapi tentu saja untuk anak-anak ya. Lomba mewarnai ini dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, di mana anak-anak Anda bisa pilih satu di antara dua kategori yang sesuai. Kategori A untuk usia 4-6 tahun, untuk kategori B usia 7-9 tahun. Nanti 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, kemudian voucher, taman safari, dan siaran di radio Star FM. Banyak banget kan hadiahnya? Dan hadiah ini gak cuma buat para pemenang loh, untuk para pendamping yang para orang tua ya, nanti juga bisa ikut games dan memenangkan door prize yang tersedia. Peserta lain juga bisa ikutan games door prize-nya. Jadi buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Dan ditutup tanggal 18 September 2026, besok hari terakhir. Kalau mau daftar besok boleh, silakan hubungi Kak Fira di 085-735-460-266. Atau bisa WhatsApp Star FM di 081-83-10755. Biar lebih praktis lagi untuk biaya pendaftarannya bisa langsung transfer. Nah, event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Melia Art Gallery, Partistro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut dengan lagu dari Smash, Ada Cinta.

105,5 Star FM. Lagu ini dulu dipopulerkan girl group namanya Bening. Karena para personilnya, keempat cewek ini memang punya penampilan yang cocok jadi model. Makanya dinamain Bening. Tapi habis itu kayaknya mereka gak lanjut lagi ya project ini ya. Bening itu memang personilnya lebih sering, lebih banyak fokus main sinetron. Terutama Pony. Masih inget. Yang tiga lupa. Oke, kita tinggalkan dulu. Ada Cinta versi Smash. Yang satu ini juga harus ada di rumah atau di tas Anda, warga Star. Apalagi buat yang aktivitasnya padat dan otot badannya gampang pegel. Jangan lupa dipijat pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Giap dan apotek Nyo Kota Pasuruan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Mita tentang mimpiku.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Gak disangka di luar image mereka, Super Bejo yang emang ngelawak banget ini, lewat lagu Gue Ingin, judul lagunya gue juga kayak asal-asalan gitu ya, tapi ternyata mereka serius loh, dari segi musikalitas, vokal, dan liriknya juga mereka garap dengan serius, walaupun ya kemudian musik dari Super Bejo sendiri enggak berlanjut, tapi di era 90-an, duo ini cukup ikonik dengan tampilan mereka di televisi. Dan karena sudah mendekati pukul 8 malam, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Terima kasih banyak warga Star sudah bergabung sejak pukul 5 sore tadi. Dan setelah ini program selanjutnya siap menemani Anda. Ada Rock Hits, jadi buat yang suka dengar lagu-lagu rock dari berbagai subgenre nanti bisa bergabung bareng Rani Krisna. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan tetap jaga kesehatan. Sebagai penutup kami hadirkan Project Pop dengan Jangan Janji.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Remaja era 2009 sampai 2010 pasti akrab dengan lagu-lagu pop penyanyi Kesha. Sebut saja TikTok, bla bla bla, hingga Your Love Is My Drug. Lagu TikTok diambil dari album debut Kesha yang berjudul Animal. Menghabiskan waktu sebanyak 9 minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard, mengikuti jejak sukses Debbie Boone ketika debut melalui lagu You Light Up My Life pada tahun 1977. Kesha sempat bermasalah dengan mantan produser musiknya, Dr. Luke, karena kasus pelecehan, kekerasan seksual, hingga diskriminasi pekerja pada tahun 2023. Kasus ini sempat menimbulkan kehebohan, hingga diangkat dalam dokumenter berjudul Kesha versus Dr. Luke.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Rocket and stay on Rocket. Rocket, yes, coming your way.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, edisinya Kamis 17 September 2026. Sebelum istirahat malam, jangan lewatkan Rocket kali ini bersama dengan Rani Krishna. Tuntas sampai jam 10 malam ya. Rangkaian lagu-lagu rock mancanegara siap memanjakan indera dengan Anda. Sudah dibuka, We're Not Gonna Take It dari Twisted Sister hadir. Sambil menunggu yang gabung, As I Lie Dying hadir dengan Four Seconds. Selamat malam, keep on rocking.

Συνεχίζεις 5,5 Star FM. Send me an angel. Dari Scorpion sudah hadir. Lagu ini dirilis tahun 1990 di album Crazy World. Hadir membawa kita di menit ke-20 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Silahkan yang pengen bergabung seperti biasa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Yang sudah bergabung di WA juga sudah banyak ini ya. Selamat malam, lanjut Rani langsung sapa untuk Rohim yang di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Ada Ayub Malstim di Jombang. Waalaikumsalam, hadir ada Wak Rete Heru Mulyono. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Menyapa untuk Mas Arna Arvinana. Salam spesial, selamat goyang rock and roll aja malam Jumat ya. Ada Mas Toto, Wak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert. Dan juga ada Pak Eko Metu. Halo Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, ada Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Rohim, Wak Rete, Pak Jun Sableng. Kemudian juga ada Eko Metu, Hendrik Bit. Dan untuk Mudarani terucap semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Ada Agus Valia di Sumobota Jombang. Oke, lagunya ditunggu ya. Sementara Rani hadirkan dulu yang satu ini dari Great White dengan Call It Rock and Roll.

0: You are listening to 105.5 Star FM, the real music station.
1: Widi, jadi modif mobil juga kan?
2: Iya dong.
3: Biar kekinian.
2: Gimana? Keren kan?
1: Ya keren sih, tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
1: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
4: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
5: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga kita.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rocket. Marocky Yes coming your way.

105,5 Star FM. Misfit barusan hadir dengan Scream. Membawa kita di menit ke-41 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Pramestiani Trilokananda yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Tumiar Idawati dari Medan. Ada Mas Toto Blendrang, waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi Anwar Eko, Wawawawa, Chris Fislik, Pak John Sableng, Asad Sarawi, Mas Franky, Tony Azura, Robert Cavalera, dan juga ada Wak Rete. Buat semua, semoga sehat selalu ya. Dan suaranya kembali seperti asalnya, iya. Soalnya di sini semuanya pada terkena super flu. Demam tinggi, batuk dan tenggorokan sakit, menyiksa banget. Jadi tetap waspada untuk warga Star ya. Karena memang tidak hanya di kawasan sini aja, Surabaya, Malang, pokoknya Jawa Timur yang banyak ditemukan kasus terkena super flu ini. Jadi gejalanya demam tinggi di atas 38 derajat Celcius yang muncul secara mendadak aja. Ada juga nyeri otot, sendi atau tulang, sakit kepala hebat, kelelahan ekstrim, batuk kering atau berdahak, serta sakit tenggorokan yang menetap. Menetap tuh maksudnya dahaknya lengket dan gak bisa sembuh-sembuh. Hidung tersumbat, pilek berat. Pokoknya wes ya Allah, rasanya badan ini nano-nano. Disebabkan sama mutasi genetik dari virus influenza A tipe H3N2. Jadi menular lewat percikan droplet ya, saat penderita batuk, bersin atau berbicara. Dan kalau di Jawa Timur ternyata fenomena super flu ini banyak yang menyerang anak-anak sama wanita. Penanganannya ya tentunya istirahat total, cairan tubuhnya dipenuhi supaya tidak dehidrasi, mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian minum obat pereda gejala ya. Kalau misalnya sudah nggak sembuh-sembuh, bisa langsung ke dokter. Tetap waspada, tetap sehat untuk semuanya. Oke, kemudian juga selamat malam untuk Tony Azura. Ada juga Satria Putra. Kemudian Presto. Selamat malam juga untuk Dian Cruyff, Putra Petir. Ada Johnny Petrusi. Selamat malam juga untuk Diva Olga Aurelia Devi. Dan juga ada Putri Karisma Wijayanti. Lanjut The Rolling Stone dengan Paint It Black.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rocket. Rocket Yes, coming your way.

Baik, warga Star, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Darboy King ya. Pada akhir tahun 2020 lalu, Darboy Gang bekerja sama eksklusif dengan Jok dan ia merilis lagu berjudul Ajur. Lagu karangan Daru sendiri ini merupakan lagu yang memang disiapkan khusus untuk kerjasama ini. Alunan aransemen musik khas Darboy Gang dengan pencampuran vokal khas Daru mampu menciptakan lagu yang bisa dikategorikan ke dalam musik ambiar. Darboy Gang sendiri sangat menyiapkan lagu ini sebagai lagu pamungkas kerjasamanya dengan Juk. Dan ini dibuktikan dengan cepat dengan fokusnya mereka dalam mempersiapkan dan menjalankan proses recording juga pembuatan video klipnya. Oke, warga Star, ini dia Darboy Gang dengan satu lagunya, Ajur.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: Keep rocking and stay on Rock Hits.

104,5 Star FM. Bullet Boys hadir dengan Smooth Up In Ya. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Baik warga Star, terima kasih. Ini yang belum sempat Rani sapa masih banyak ini ya. Oke, halo, selamat malam untuk Chris Fislik di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Oblendrang, ada Hendrik Bid, dan juga untuk semuanya saja ya. Terima kasih kembali. Hendrik yang ada di kawasan Gedawong, lagumu ini eksplisit. Jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan ya. Malcum angin semilir, taro leye-leye. Hati-hati, anginnya bawa debu vulkanik. Tetap pakai masker kalau kemana-mana warga Star ya, apalagi kalau bersepeda. Ya, ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Menyapa untuk Pak Rete, Tom Beneti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko juga. Halo untuk Agus Haryanto di Pasuruan. Insya Allah mudah-mudahan requestnya bisa dihadirkan ya. Selamat malam lanjut yang sudah bergabung di Facebook. Kali ini ada Roman Mulia Warman, ada Pak John Sableng yang nyimak saja sambil ngedep dandang ya. Dandang panas didep. Lapo lo. Ada Bintang Mandala juga, terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya. Ada 29 orang, Rani gak bisa nyebut satu persatu. Tapi yang pasti berkah dalam segala hal ya, doa terbaik. Oke, saatnya hadir yang satu ini dari Def Leppard dengan Woman.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Europe hadir dengan Scandinavian Eyes, membawa kita di menit akhir untuk Rocket malam hari ini ya. Thank you untuk Lily yang di kawasan Bangkalan. Ngewareni kalau gabung ya jelas gak bisa dihadirkan requestnya. Oke, warga Star, Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir, Santana bersama dengan Steven Tyler dengan Just Feel Better. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Hastal FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersekutu bersama melalui Blessed program. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita memulai hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami mau memulai persekutuan Press the Lord program ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkuasa atas hati juga pikiran kami dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM. Kami milikmu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih menjadi milikmu ya Bapa. Bentuklah hati kami. Ubahlah hati kami melalui kebenaran firmanmu Tuhan. Kami mau belajar sebagian dari kebenaran firmanmu. Biarlah kebenaran firmanmu menasihati kami, menegur kami, membentuk kami, memimpin dan menuntun hidup kami. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita belajar di dalam Bilangan 20 ayat 26 bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema regenerasi. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu pada Eleazar, anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana. Amin. Suatu pelayanan anak muda akan sulit untuk berkelanjutan dan mengikuti perkembangan zaman ketika staf-staf pelayanan dibiarkan sampai tua dan belum pensiun. Mereka merasa muda terus sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk juga melayaninya. Pada waktunya pelayanan itu mungkin sulit berkembang karena terlambat beregenerasi ya. Harun sudah akan dipanggil oleh Tuhan untuk dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Musa di perbatasan tanah Edom. Karena itu, Tuhan meminta Musa agar memanggil Harun dan anaknya Eleazar untuk naik ke Gunung Hor. Karena Harun akan segera meninggal, maka jabatan imam besar pada diri Harun harus digantikan oleh Eleazar, anaknya. Penanggalan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eleazar menjadi simbol regenerasi dan pergantian imam besar. Sejak saat itulah Eleazar menjabat sebagai imam besar dan Harun kemudian meninggal di puncak Gunung Hor. Kematian Harun memang membawa duka, tetapi hal itu memang harus terjadi karena ia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Pendengar terkasih, seseorang akan menjadi tua ya. Biasanya tenaga semakin berkurang. Tidak banyak ide-ide baru dan kadang kebingungan menyikapi perubahan zaman. Bagaimana dengan kepemimpinan dan pelayanan kita dalam gereja ketika kita menjadi tua? Apakah kita akan menanggalkannya atau menggenggamnya kuat-kuat agar tidak segera digantikan oleh orang-orang yang lebih muda? Marilah kita mengingat bahwa tidak ada yang kekal, sehingga kita harus tahu diri untuk pensiun dan mempersiapkan orang-orang yang akan meneruskan dan menggantikan kita dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Regenerasi memang diperlukan karena setiap orang ada masa dan batasnya.

105,5 Star FM, bilangan 20 ayat 26 mencatat momen ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan pakaian keimaran Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Sebelum Harun dikumpulkan kepada kaum leluhurnya di Gunung Hor. Pendengar terkasih, pentingnya regenerasi dan kelanjutan estafet ya. Penyerahan pakaian imam dari Harun kepada Eleazar menunjukkan bahwa tugas pelayanan dan kepemimpinan Tuhan tidak pernah berhenti pada satu orang saja. Regenerasi sangat penting agar pekerjaan Tuhan terus berjalan dari generasi ke generasi tanpa terhenti oleh keterbatasan usia atau akhir dari masa tugas seseorang. Kedaulatan dan batas waktu Tuhan. Akhir hidup Harun di Gunung Hor mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki batas waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Walaupun Harun tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena peristiwa di Meriba, rencana dan kesucian Allah tetap berjalan melalui penerus yang dipersiapkannya. Pendengar terkasih, Harun dengan taat menyerahkan jabatannya kepada sang anak, memberikan teladan tentang kerendahan hati untuk mundur pada waktu Tuhan memanggil. Kepemimpinan rohani yang sehat berakar pada kesadaran bahwa kemuliaan adalah milik Tuhan semata, bukan milik pribadi yang harus dipertahankan selamanya. Seseorang akan menjadi tua ya, dan tenaganya pasti semakin berkurang. Ide kreatif pun juga berkurang. Bingung, mudah bingung menghadapi perubahan zaman ya. Pendengar terkasih, regenerasi memang diperlukan karena setiap orang ada masa dan batasnya. Amin. Tuhan memberkati.

Segala sesuatu indah pada waktu yang ditentukan Tuhan, dan Ia tidak pernah terlambat dalam menggenapi rencananya. Pendengar terkasih, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, ya. Mari kita hidup dengan penuh hikmat dan lakukan bagian kita sambil menanti dengan tenang dan percaya mukjizat.

Ya, amin. Pendengar terkasih, mengandalkan Tuhan membuat hati kita penuh damai dan pengharapan baru. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan citra terlebih dahulu, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu dengan tema memilih jalan yang benar. Dan yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box ya, streaming kami, atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

Saudara, dalam hidup ini selalu ada pilihan. Pilih warna merah atau hijau. Pilih sekolah atau bekerja. Pilih suami tentara atau pegawai biasa. Pilih jalan ke kiri atau ke kanan. Dan pilihan kita bisa benar dan bisa juga salah. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jalan yang benar atau hidup yang benar? Jumpa lagi dengan saya, Susi, dalam program Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar hal berharga bagi kehidupan kita melalui kisah-kisah hidup perempuan yang kita dengarkan melalui program ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah perempuan yang memilih jalan yang salah. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Citra.

Saudara, jalan hidup yang kita pilih akan menentukan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Pilihan hidup yang benar tentu akan membahagiakan hidup seseorang. Sebaliknya, pilihan hidup yang salah akan membuat orang menderita. Pilihan hidup yang salah akan disesali sepanjang hidup manusia. Banyak orang menyesal karena pilihan hidupnya. Banyak orang sadar bahwa pilihan hidupnya itu salah setelah ada akibat buruk dari pilihan itu. Banyak pasangan bercerai karena salah memilih pasangan. Banyak orang keluar dari pekerjaan karena salah memilih pekerjaan. Mungkin Anda juga pernah membuat pilihan yang salah, dan sekarang Anda sedang merasakan akibat dari pilihan Anda yang salah itu. Nah, ada seorang perempuan yang dulunya tidak terkenal seperti artis, tetapi tiba-tiba menjadi sangat terkenal, menjadi pembicaraan di mana-mana, apalagi di antara kaum perempuan. Berbagai surat kabar, radio, dan TV semua memuat berita tentang dirinya. Perempuan itu bernama Apriyani Susanti. Ia seorang perempuan yang masih lajang, karyawan sebuah stasiun televisi. Namanya mendadak diperbincangkan orang di seluruh negeri. Apriyani menjadi sangat terkenal bagaikan seorang artis atau pejabat negara. Sayangnya, Apriyani terkenal bukan karena kebaikannya atau hal yang positif, tetapi karena perbuatan buruknya. Ia telah menyebabkan 9 nyawa melayang dalam sekejap. 9 orang itu tewas karena tertabrak mobil yang sedang dikendarai oleh Apriyani. Ia mengendari mobilnya dengan kecepatan kencang. Dan dengan kecepatan yang sangat kencang itu, ia tiba-tiba menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan santai di pinggir jalan. 9 nyawa melayang dalam sekejap. Sanak keluarga menangis histeris karena kehilangan kerabatnya dengan tiba-tiba dengan cara yang tragis. Sejak kejadian itu, berita tentang seorang perempuan bernama Apriyani ada di mana-mana dan dibicarakan orang dengan rasa marah, geram, dan juga prihatin. Siapa sebenarnya Apriyani? Menurut berita di TV, Apriyani adalah seorang perempuan yang dulunya sangat rajin beribadah, bergaul akrab dengan masyarakat di daerahnya. Namun ia berubah setelah ayahnya meninggal dunia. Kepergian ayahnya seakan mengubah hidupnya. Ia tidak lagi rajin beribadah, tidak lagi bergaul akrab dengan tetangganya, dan sangat mengejutkan ialah Apriyani telah memilih jalan yang salah. Ia hidup di jalan yang menyesatkannya. Apriyani telah memilih hidup di tempat yang akrab dengan minuman keras dan narkoba. Mungkin Apriyani berpikir bahwa minuman keras dan narkoba merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi rasa kecewa dan rasa kehilangan. Mungkin Apriyani berpikir bahwa narkoba bisa melupakan persoalan hidupnya yang sangat menekan jiwanya. Namun Apriyani tidak sadar bahwa pilihan hidupnya itu ternyata salah dan berakibat fatal. Dan pengaruh narkoba inilah yang membuat Apriyani tidak bisa mengendarai kendaraannya dengan baik, sehingga menabrak sejumlah orang dan menewaskan 9 orang. Pengaruh narkoba membuat Apriyani tidak sadar apa yang sedang dilakukannya. Bahkan,
Apriani tidak menyadari bahwa ia telah menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Kejadian inilah yang tiba-tiba membuat nama Apriani sangat terkenal. Namun namanya banyak dikutuk orang, banyak dicaci maki, karena ia telah menyebabkan malapetaka yang sangat tragis. Entah mengapa perempuan yang dulunya rajin ibadah itu bisa memilih jalan hidup yang salah. Entah apa yang membuat ia menjatuhkan pilihan yang salah. Padahal mungkin ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya itu akan membawa kesengsaraan bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk keluarganya juga, dan juga untuk masyarakat banyak. Banyak orang menyayangkan jalan hidup yang dipilih oleh Apriani. Banyak orang menyayangkan tindakan Apriani mengkonsumsi narkoba. Seandainya Apriani tidak memilih narkoba, mungkin ia kini tidak harus hidup di balik jeruji besi dan namanya dikutuki oleh banyak orang, terutama oleh keluarga yang menjadi korban perbuatannya. Seandainya ia tidak memilih narkoba, maka ia akan tetap sebagai orang yang rajin beribadah dan tetap ramah kepada masyarakat di sekitarnya. Tetapi Apriani telah menjatuhkan pilihan yang salah. Apriani bahkan telah tenggelam dalam pilihan yang salah. Sebelum ia sadar bahwa pilihannya itu salah, ia sudah mendatangkan tragedi hidup bagi banyak orang. Saudara, hidup di jalan yang salah bukanlah pilihan yang tepat. Karena hidup di jalan yang salah akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa banyaknya perempuan begitu mudah memilih jalan yang salah dengan harapan dapat menikmati hidup yang lebih baik. Salah satunya ialah Apriani yang tadi sudah saya ceritakan. Ada lagi seorang perempuan yang memilih jalan yang salah, walau ia tahu jalan itu akan membawanya ke penjara. Perempuan itu adalah seorang bidan di sebuah desa yang tidak mau disebut namanya. Bidan tersebut telah hidup di jalan yang salah selama bertahun-tahun. Ia telah banyak membantu ibu-ibu yang ingin membuang bayinya. Bidan itu telah ratusan kali membuang janin yang tidak berdosa, dan itu berarti ia telah menjadi seorang pembunuh bagi ratusan manusia. Memang dari hasil pekerjaannya itu ia mendapatkan uang yang sangat banyak, dan dari uangnya yang banyak itu ia hidup enak dan nikmat. Namun sebenarnya menurut pengakuannya, setiap hari ia dihantui rasa bersalah. Kadang ia ingin kembali ke jalan yang benar. Namun ia lebih senang bergelimang uang daripada berhenti berbuat dosa. Tanpa ia sadari, ternyata perbuatan dosanya terungkap dan dia dimasukkan dalam penjara. Uang banyak yang ia miliki tak sanggup membebaskannya dari penjara. Terpaksa ia harus hidup terkurung di penjara selama belasan tahun. Sekarang ia harus menjalani hidup yang tidak nyaman, tidak bebas, dan penuh tekanan. Pilihan yang salah telah menggiringnya kepada hidup yang penuh penderitaan dan rasa bersalah. Saudara, memilih jalan yang salah hanya akan menyisakan penderitaan. Memilih jalan yang salah bukanlah jalan yang dikehendaki Tuhan, karena jalan itu akan membawa hukuman dan penderitaan. Bagaimana caranya agar kita selalu memilih hidup di jalan yang benar? Sebelum kita membahas pertanyaan ini lebih lanjut, mari
kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini, dan harapan saya Anda terhibur. Selamat mendengarkan.

Saudara, semoga lagu yang baru saja kita dengarkan memberkati Anda dan menghibur Anda dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah mendengarkan kisah dua orang perempuan yang memilih jalan yang salah, sehingga mereka harus menghadapi hukuman akibat perbuatannya. Perempuan yang satu bernama Apriani, ia telah memilih narkoba untuk mengatasi masalah. Akibatnya, ia telah menyebabkan 9 nyawa melayang karena ditabrak mobilnya yang ia kendarai saat terpengaruh oleh narkoba.

bisa saja memberi kebahagiaan dan kenikmatan, tetapi itu sifatnya sementara. Karena hidup di jalan yang salah, akhirnya membawa kita kepada penderitaan dan hukuman. Jalan yang salah akan mengakibatkan dosa dan penderitaan. Tidak ada orang berdosa yang bisa hidup tenang dan bahagia. Tidak ada orang yang memilih jalan yang salah, hidup aman dan tentram. Setiap orang yang hidupnya tidak benar akan bertentangan dengan hukum. Dan setiap orang yang hidupnya bertentangan dengan hukum akan menanggung hukuman. Dan setiap orang yang hidup di bawah hukuman akan menderita. Karena tidak ada hukuman yang menyenangkan dan membuat hidup manusia bahagia. Saudara, orang yang berada di jalan hidup yang salah tentu sering melakukan kejahatan dan dosa. Dan orang yang berkelakuan jahat disebut juga orang fasik. Dalam salah satu nyanyiannya, Raja Daud menggambarkan dengan jelas kehidupan orang fasik. Gambaran orang fasik yang ditulis oleh Raja Daud itu berbunyi demikian. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Sekali lagi saya bacakan. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, dan apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang dikatakan Raja Daud tentang orang fasik atau orang yang hidup di jalan yang salah tentu tidak jauh berbeda dari apa yang kita ketahui, bukan? Kita tahu bahwa orang yang hidup tidak benar itu tidak takut Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, tipu daya, dan tidak bijaksana. Dan akhir hidup orang fasik tentu saja penderitaan. Lalu bagaimana kehidupan orang yang ada pada jalan yang benar? Mari kita lihat apa yang dikatakan Daud. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bahwa orang yang hidup di jalan yang salah berakhir dengan penderitaan. Sedangkan orang yang hidup di jalan Tuhan atau orang yang hidup di jalan yang benar, orang itu akan hidup bahagia, mulia. Lalu bagaimana agar kita selalu memilih jalan yang benar? Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus adalah kebenaran. Jadi bila kita ingin berada di dalam jalan kebenaran, jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Bila kita percaya dan memiliki Yesus dalam hidup kita, maka Ia akan membimbing kita untuk memilih

pilih jalan yang benar. Bila hidup kita berada di jalan yang benar, maka kita akan bahagia dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, jika saat ini Anda sadar bahwa Anda telah memilih jalan yang salah, mari kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan jalan yang salah itu dan datanglah kepada Tuhan, memohon bimbingan dari Tuhan supaya Tuhan membimbing Anda ke jalan yang benar. Tuhan tidak akan mau membimbing kita ke jalan yang benar bila kita tidak meninggalkan jalan hidup kita yang salah. Kita harus meninggalkan perbuatan dosa kita. Kita harus meninggalkan kejahatan kita agar Tuhan dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan akan mengajarkan kepada kita hidup yang benar, hidup yang tidak bercela, dan hidup yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud tadi, kita akan bahagia bila hidup kita menurut perintah dan hukum Tuhan. Daud mengatakan juga, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Marilah kita memilih jalan yang benar dengan memiliki dan percaya kepada Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati Anda.

Saudara, sampai di sini dulu jumpa kita dalam program Citra. Harapan saya Anda memperoleh pelajaran berharga dari sajian kami hari ini. Teruslah berada di jalan yang benar. Bila Anda ingin membagikan pengalaman rohani Anda, atau Anda ingin bertanya sesuatu, atau memberikan usul dan saran, kami tunggu surat Anda di Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan, baru saja kita mendengarkan Citra, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu ya. Dan pendengar terkasih, saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Roni Kusuma. Membagikan kalimat berkatnya dari Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Menyapa Ibu Lili Avianti, shalom, selamat pagi. Baik, sudah dari 10 hari ini. Oh, mungkin terlalu sering. Memang kadang kalau terlalu sering itu gak diputarkan. Ya, ya puji nama Tuhan. Kebetulan saya juga suka lagu ini, Ibu Lili. Jadi pasti saya putar. Baik, puji nama Tuhan, Ibu Lili Avianti, terima kasih. Dan juga ada Ibu Paula ya, Stephen Pakpahan ya, Ibu itu yang membawakan Stephen Pakpahan untuk lagu Atur Saja Tuhan. Baik, menyapa juga Bapak Waluyo Adi. 2 Korintus 8 ayat 11 yang dibagikan. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Aci Digrati, ingin pujian hidup ini adalah kesempatan ya. Terima kasih untuk kasihmu mengingatkanku bahwa setiap hari adalah anugerah yang patut disyukuri. Amin. Menyapa juga ada Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi. Cece, aku lagi sakit tenggorokan, suara hilang padahal minggu mau healing sama ibu-ibu WKRI. Semoga besok sudah sembuh ya. Sama, ini saya juga flu dan batuk ini ya. Tenggorokan juga lagi gak enak banget ini. Jadi sudah suaranya jelek, tambah jelek lagi. Ya, ini dikuat-kuatkan untuk tetap bisa untuk pelayanan pagi hari ini. Dan minggu di Star FM juga ada lomba mewarnai. Nah, ini gimana krunya sakit semua. Dan kami percaya Tuhan menjamah kami dan memberikan kesembuhan bagi kami semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Cepat sembuh juga ya, Ibu Ira. Om Aliani Chandra. Gaby yang kuliah berada di Depok ya, sehat selalu dan diberikan kelancaran juga. Pandi, Oma dan juga Opa, terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM. Ibu Yohanita Angela Chelsea, selamat pagi tim BTL semuanya, dimanapun berada, God bless you, terima kasih. Juga menyapa Pak Tony, shalom, sehat selalu di dalam Tuhan Pak Tony ya. Dan juga menyapa ada Ibu Endang Hastuti. Tuhan tidak menghilangkan laut merah, tetapi Dia membelahnya. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalahmu, tetapi Dia selalu membuka jalan saat tiada jalan. Mazmur 54 ayat 6 yang dibagikan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Teguh Haryanto, shalom, selamat pagi. Abah Wesel Samplangan, puji nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia, amin. Om Yudi, menyapa semua pendengar Prastila tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala dan juga Ibu Kartini Raharjo ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tahu persis. Maka hiduplah benar
dan setia kepada Tuhan Yesus, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan Yesus baik. Amin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Sila 5,5 Star FM. Zaman Nabi Elia ya, mengajarkan kita untuk tetap taat dan percaya kepada Allah di tengah masa-masa krisis, kemarau rohani dan tekanan dunia yang berat. Pendengar terkasih, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan meskipun situasi hidup terasa sulit dan kering ya. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang setia kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Furin. Menyapa seluruh pendengar terkasih, Pak Purmanam, Pak Lukas, Bu Anis, Bu Ira, Mak Duro, semua saja selamat bersekutu bersama di PTL Program. Tuhan memberkati. Amin. Iya memang musim ini Furin ini ya, semoga lekas sembuh ya. Puji Tuhan, antibiotik radang ya, Tuhan memberkati. Baik, menyapa juga ada Bapak Purmanam. Iman yang sejati tidak berhenti pada kepercayaan atas karakter, firman, janji dan pemerintahan Allah, tetapi terus bertumbuh menjadi ketaatan kepada kehendak Sang Raja. Amin. Mbak Nina, selamat bertugas dan melayani. Semangat ya. Diberkati kesehatannya, segalanya yang terbaik Tuhan berikan dan luar biasa. Amin. Menyapa seluruh semuanya saja ya, Pak Purmanam. Baik. Menyapa juga ada Bapak Wiji. Shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidarjo ya. Bapak Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin Palandi dan juga Ibu Emi, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emi. Menyapa juga ada Bapak Setia Budi. Shalom, selamat pagi. Sehat dan tetap semangat dalam pelayanannya di Star FM. Terima kasih Mbak Nina. Baik, Tuhan memberkati. Juga menyapa ada Ibu Birtilian ini. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. God bless you. Terima kasih semuanya. Baik, kita dengarkan pujian dari Joy Obing. Hidup ini adalah kesempatan.